0: Ay, me tanta y que nabo bare duren nandugo cuando akanye juliko paete ila arpa ando mi cover ba yumi opona pashchim simbum jila dandadikari saha upayukt karyalay paete mi cover chi jila bal sangrachan ikai pashchim simbum in paete indanendre abu foster care mente mi yojana lakana okonre honko dulerte chi asul maranko lagete jodi itaa inga apuko akua honko kako asul dei kotana enrto jairio jodi inga apu bainti asanang tana chi honko asul koti asanang tana neko asul dei ko ando ninaria a sesa inkam chi parkriya nilkamina a aben nen hon sumeng 18 bas jongben rikedei ando o okon inga apokin hon kokin rike kotana nekin 115 te judare la umar ka taintia durkara lagbag mendore 35 bas umar taintia durkara ando akin bugi likate swasth kin tai ote durkara jodi apen nen hon koben rike sanang otana enda do rage kendre ando o thana ete nariya aporman sakam bai rike te aben nen hon koben rike dei ko ando mi apuben bai dei wa enlikate jodi aben nen paiti ben paiti e honko ben nelkoa enna do aben sarkar paite 4000 takariya denga ben name chandu muti da nenlika abu bugilika honko jaiye jitai honko riyo dulad likate bugilikate frame te asul kotia marang kotia jodi sanang mena endo nina kobu paiti dei e ando pure e jankari edi lage te abu Jilabal Sangrachan Ikai Pashimi Simbum DC Opispu Sendaye Ondo Nen Numberebu Phone the Ye No No Paj Paj Ek Tin Ek Tin Che Charre Ilamar Jagarkodo Jilingi and Te Ayarpa Swarojgarchi Apana Beosai Chilikete Kopaiti Tineko Ninalagarbu Japagar Ando Nen Bepeta Jagarre Kin Japagartana Sita Gita Singh Kutikin Lote Jagannath Hesatiki Mar Elabu Ayumi
1: Hokada Intan Sanam Hagando Misiko Elatising Alapatakana Le Abu Maitikin Lo and the Akinte Etege Akin and Notunko Kulikine Abanantum Kutikin Amar
2: Adding at the Sita Singh Kutin
1: Abanada Gita Singh Ku Atokodokona
2: Tuntekata Dindu
1: Tuntekata Kumadung perkandu mina.
2: Iya kumadung perkandu.
1: Nak do cina aku main cikit neng.
2: Nak do ing kaling eh gruesome di mina ate. Oh. Kaling eh circling ni. Re room bada ko sabne eh dor kar gya.
1: Oh.
2: Ni eh ini set tu.
1: Nak do. Mana pelaw ko main tiak. Iya pelaw ko tu kono main pelaw tu neng.
2: Tata kulo jere.
1: Tata kulo jere.
2: Hmm.
1: Oh bisek kerja onas ko cina abin dekade.
2: Kaling eh do political tu neng.
1: Abin do.
2: Oh.
1: Do political main dah ho.
2: Iya.
1: Ipen apa ipen rasa ya na?
2: Iya ipen ipen rasa.
1: Sanang isep tu kau di.
2: Iya sanang isep tu.
1: Enlo tu na party kau tu sih nak pun party tu na?
2: Nah aduh, dukaan kau ini kelau kau isep tu dah.
1: Ha, hotel ben celau kau dah?
2: Iya hotel ben celau kau dah.
1: Jese aben hotel ben celau kau dah na graduation tu na aben nen lika mana koi hon ko esokure esokom ge jese abu bazar perlu pada abu esokure esokom ge lek koi hon ko leluwa okon ko mana pada orang otte ko party ko, se hotel chalao tu esum air dia kaji, na ho ko sabi ko pada cawar leya, iske bad hotel ko man ko chalao ya, aben nak ko chill kita ben udah ubeta kerja.
3: Pada ikut saat ini ya, em, tapi ni apa nanti kering, kerja lepas itu kering asik ya, alim nanti kering, pada wa alim nanti kering.
1: Iya do, abu war do, ko apa mana aku?
2: Nah do, maba otte ko baru chill nak ni, otte ko mana aku sabi ni ko ke? Ada hiti teko mina aku sebut dako mina aku honko mana itu kue kerja bermalih ini tu kakak yang dah jadi cek.
1: Aha. Aben teke ben pulau kuda hotel tu.
2: Iya link teke link pulau kuda.
1: So dengan aku tu air teh jesse suruh tu dengan aku man dor kara. Hei nak aku tu kue dengan kat bina.
2: Aling teh jadi cek ben pesa kau tayi kena.
1: Aha.
2: Air kau teh stay pen go school koran nama ina kau lingur ke undel di sete.
1: Aha.
2: Ina kau ke juga juga teh teh ini pura tu kau tayi kena kau muka tayi kembali. Ina kota ke juga juga ni mal kerja.
1: Ina kota ke punji kawan rukia undil dah.
2: Iya, ina kota ke punji
1: kawan. Ayat tu cukai korak korak kaya kau ni cukai korak tu kawan rukia dah.
2: Ya, ina kau cukai korak tu kaling rukia dah.
1: bank revenue jama undil da eso baniye o jasna padawan padawtana college ban sana watch kage
2: na da exam ko ba kana to do class ko do ka ba kana
1: ka ba
2: iya
1: to hotel re do china china ban baye ko china china ban jama rek
2: आलू पराठा लिंग भैये सत्तू पराठा लिंग भैये रोटी भी लिंग भैये सादा पराठा खिचड़ी लिंग भैये फुलाए तो दो चाट लिंग शुरू कर
1: अच्छा चाटो बन शुरू कर इन पूरा मिशन तो बन पढ़ देते ना
2: ये इंते आयुक्त सिंह पंग दो काको इमिन दो का चलाओ इस अत्ते दो आयुक्त सिंह लिंग चलाओ तो ना
1: अच्छा मैं आयुक्त सिंह तो चाट को मनो का जुम्मा
2: या
1: पढ़ाओ रे आ कर्चा कर्चा कर दो ना उदय कर चीपा ना गे
2: बोलता हूँ या ना दो
1: अच्छा Kalau ni cili, itu air apa? Apa nak? Kalau kau cina mana? Cina aku bayin tiya mana?
2: Cina aku bayin tiya. Nah, Anil ke dukan ko bani itu cila itu dukan ko re cila aku ya.
1: Oh.
2: Aling aku urus itu do selai mesin no nang aling cila ya mentege. Entah graduation complete lain oka mente, aling bagai apa apa dah.
1: Acha acha.
2: Iya, ini aku aling cila ya mente. Sabi ni selai ko aling itu apa dah?
1: Oh.
2: Entah na graduation raling iya utana. Ini aling complete lain mente.
1: Iya.
2: Nanti link bahasa patah kah dengan itu?
1: So, jadi mana esok pura hoko, terhadap pelawatan sumar dan sumang ko pelawa ko.
2: Iya.
1: Abang do bar paban party tu. Iya. Dua mo cik abang dua mo bani itu.
2: Dua mo link dua mo ya, dua mo dua mente wa mate bani kah cerigil wa mente ko bani kah dah wa.
1: Aha.
2: Nanti dua mente ya.
1: So, hotel do mana meetingin ben cilawe cik, mana sumai lagi.
2: Again, kacau aja te, 10 aja tu kaling selaya. Iske bawah dua impa do kuliah jo bawa kelas ko bawa do kelas online senua.
1: Oh.
2: Kebawah do 3 aja ya, 4 aja tu kaling bulaya.
1: Iya. 3-4 aja, ayun ada ayupnya.
2: Iya, ayup pangka 8:30 aja tu kan.
1: Oh. Kalian kaje mana kuliah semua itu ben bagai ya ben, mana end leka?
2: Iya end leka.
1: Panih ke, meetingin doina kapan laga tinggi
2: kan? Iya, entah tu kaling laga tinggi tu. Alamau dorkara sebenar dorkara mengkete.
1: Iya. Tarak itu nalar desa mukman kosenok kere, kuyon kuyon na do, abu do. Wahon kota lali kosenok tanjeng, kuyon kau kosenok tanjeng aku. Abin do kabin uru ubah ya.
2: Aling deh nak do kaling uru izin nalar desa mukosenok amente. Imin sani mukosenok kene teriyo, intariyo kurumutum payti gan. Intari ina abu do intari bani te payti kete, apan aram te payti kete, jangan ariyo jutan ariyo.